0: Selamat pagi, Kak Sisa.
1: Selamat pagi, Kak Sipuy.
0: 早晨，早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday， 时间嚟到7:35，今日系9月13日啊。咁啊，而家气温28度，相对湿度78%。咁强烈季候风信号现正生效。今日咧天气预测都系大致多云，有几阵骤雨，部分地区雨势比较大及有雷暴。下昼部分时间天色明朗。最高气温大约是30度，吹清劲的偏东风，初时离岸吹强风，高地间中达烈风程度，海有大浪及涌浪。展望明日早晚仍然会有几阵骤雨，随后两三日部分时间有阳光。
1: Hari ini kebanyakan berawan dan sekarang ini temperaturnya 28 derajat Celcius dan humiditas udara 78% dan peringatan angin musiman sedang berlaku. Jadi memang berawan dan juga akan ada hujan beberapa kali. Awal-awalnya di daerah tertentu itu juga ada hujan yang agak kerap dan juga ada hujan badai. Dan di pertengahan hari juga akan saatnya cerah dan paling tinggi bisa mencapai 30 derajat Celcius dan berangin di daerah-daerah yang tinggi, anginnya agak kencang. Dan di daerah yang pantai, pesisir juga berombak. Dan besok itu juga akan hujan, sedangkan 2-3 hari ke depan itu akan mulai cerah.
0: Kan jelok lah ya, oke, cek ke announcement, maafkan kasih sah.
1: Center for Health Protection atau Pusat untuk Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati melihat keadaan cuaca terkini dan juga mengambil langkah-langkah kalau seandainya ada sengatan panas, kelelahan akibat panas, itu semuanya yang berhubungan dengan cuaca panas. Dan untuk amannya harus minum air teratur, menghindari kafein dan alkohol, pakai baju yang warna terang dan juga jangan lengket atau ketat di badan, jadi pakai yang longgar, berada di tempat yang ventilasinya cukup dan juga ber-AC. Dan untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoor, kalau lagi berolahraga jangan sampai terlalu sampai berlebihan, dan kegiatan di luarnya itu juga jangan sampai yang berlanjut-lanjut. Dan kalau ada kegiatan outdoor, direncanakan untuk pagi-pagi atau sore-sore saja. Pekerja outdoor juga harus istirahat teratur dan juga istirahatnya di tempat yang teduh. Anak kecil, bayi, lansia, wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis juga lebih rentan dan harus jaga-jaga. Jangan meninggalkan anak-anak tanpa dijaga di tempat yang tertutup seperti dalam kendaraan. Dan ketika indeks UV-nya itu tinggi, jangan sampai langsung terpapar dengan matahari di kulit dan di mata. Jadi pakai misalnya tabir surya dengan SPF 30 atau di atasnya, dan pakai kacamata dengan UV blocking atau di tempat yang teduh saja. Kalau merasa tidak enak badan seperti pusing-pusing, sakit kepala, ingin muntah, nah istirahatlah, minta bantuan medis secepatnya. Dan harus waspada ya, dan juga jaga supaya agak adem dan lindungi diri di cuaca panas. Dan boleh untuk informasi pergi ke website chp.gov.hk.
0: 刚刚有提到预防中暑的一些资讯，如果想了解更多可以上翻网站 chp.gov.hk。
1: Dan ini untuk pesan masuk SD1, kalau ada anak yang lahir pada atau sebelum 31 Desember 2021 dan sudah seharusnya masuk SD1 di sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu di September 2027, anak ini boleh partisipasi dalam admisi SD1 tahun 2027 yang akan dimulai di bulan September tahun ini. Aplikasinya, formulirnya, penjelasannya bagaimana untuk isi formulir, dan leaflet informasi akan tersedia dari tanggal 1 sampai 25 September 2026. Orang tua bisa mendapatkan formulir aplikasi dari TK atau tempat penjagaan anak

0: di mana yang anaknya sekarang sedang sekolah. Dan formulir aplikasi juga tersedia di kantor distriknya Home Affairs Enquiry Centers, di Regional Education Offices, di bagian alokasi sekolah untuk SD1 dari Biro Pendidikan. Orang tua juga bisa mendapatkan semua informasi dan cara untuk mengisinya itu dalam berbagai bahasa di website-nya Biro Pendidikan. Formulir yang sudah diisi bersama dengan semua dokumen-dokumen dukungan seharusnya diberikan ke salah satu sekolah pemerintah atau sekolah yang dibantu. Jadi cuma masuk ke satu sekolah saja pilihan orang tua untuk tempat diskresionari dalam jam sekolah beroperasi antara 21 sampai 25 September 2026. Orang tua yang sudah mendaftar e-platform untuk admisi SD1 dan mengikat akunnya dengan IM Smart Plus boleh memasukkan aplikasinya melalui e-platform ini dari 17 sampai 25 September 2026. Orang tua seharusnya nanti melihat ya informasi terkini dari Biro Pendidikan dan semua pesan-pesan yang diposting di website-nya Biro Pendidikan. Untuk pertanyaan tentang sistem masuk SD1 ini, orang tua boleh menghubungi bagian alokasi sekolah, tempat sekolah dari Biro Pendidikan di nomor telepon 2832-7700.
1: Tadi saya juga menyebutkan tentang 2027年9月入学的小一的学位申请. Jika ada pertanyaan, bisa ditelepon 2832-7700.
0: Kanker payudara adalah salah satu yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap perempuan harus familiar dengan payudara dirinya sendiri, bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, dan juga ada perubahan kita harus tahu. Contohnya kalau ada benjolan, perubahan bentuk, perubahan dari puting atau tekstur kulit. Kalau melihat ada perubahan, konsultasi dengan dokter secepatnya. Karena kalau bisa ketahuan lebih awal, bisa menyelamatkan nyawa diri sendiri. Dan untuk menghindari kanker payudara, harus hidup sehat. Contohnya, aktivitas fisiknya, olahraga teratur, dan juga berat badannya itu dijaga supaya dalam taraf yang sehat. Dan lingkar pinggangnya juga menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke www.cancer.gov.hk/breastcancer.
1: 刚刚提到咧，有关于呢一个乳房嘅关注啦，以及乳癌嘅预防事宜啊。咁如果想了解更多，可以上翻网站 www.cancer.gov.hk/breastcancer。